bazokwenzenjani bazoshona phi njenganoba ke kuthiwa ke cha amathikiti adayiswa lapha na ke online ke kuphela ifinali ke yesi 8 le eza la emabhida yayila emabhida 2018 yayila emabhida 2019 yaba lapha na ke Orlando Stadium yabuya futhi ngo 2020 2023 2024 2025 ibise embombela stadium ke njengoba sibuya la lapha na ke emabhida ke lapha na ke ngomhla ka 10 hawu ingathi ke zobe zingekho ngomhla ka 10 hayi umuntu yobebambekile otherwise umuntu bekazofika ayobona ayobuka elikanobhujuzwa ibhola ezinye ezithinteka nobhujuzwa ibambene lapha eEurope iUEFA Nations League ungaphansi ongaphezulu umgici namgici sobona ukuthi ke obani abazohlabana obani izinqwele ngoba izolo silale ngezithi hey ubukisile ngabantu lapha na ke uyemali weSpain esikhathi ke sishaya iCroatia ke ngo 4-1 sobona ukuthi ke izithini into izawuphela kanjani izophothula ngalipi UEFA lapha na ke Nations League hey thini kanobhujuzwayo lelo lezo ke ethinta ibhola uthi ningenkulumo kamongameli kodwa ke sesikukhulume konke nje engani live ibukhoma lento ku TikTok ngabe uvusa ama street lights nyaza khona kumnyama ngakini uzosiqeda isihlava sokubulala abantu besifazane no yini

hayi nginomvila ntimande ngicela ukubuyisa afakude makahle ibhodi lami akubomosa amen.

0: ozwakale kanje
1: ukuthi umuntu nomuntu ebuyela kuyena azazi ikhuza umuntu ke ihlangane nombuso khosa basebethi mkhatheni awusibuyisele kubantu ukuthi umuntu ezazi yena ukuthi ubani ngoba abantu abaningi abazi kunomuntu ongalazi shihubola kubo.

0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.